0: Ini ya Amara na Pipi.
1: Ini ya Amara para na Pipi ya. Ini tuh gua apa narasi? Siram si si dulu tu je sabu lu bela dalam apa benda yang ada di. Di asam yalam jisun sebelum lepas. Awian sabu lu nama tiga. Apa yang sami itu nama nala kami tu dia sami arah kami. Nada satu aja. Kemurah fona yang jisus. Di papa ini dia nama tiga ini dia nama saya. Bagus buat tiga mana kami ni jam itu tuluan tiga dia nama tiga bantul. Ya pesa kat sihir pesa tanam si kuku daun le amni raya mandel di tiram bumi na namera kat kuku ambibe tu panai umpanos ni aku na nau kuku daun lo andretareta di mesirose zandide rifafar nama retareta mawani jelika na di kita kala di pata kau ni nalan fana emas na daun maaf teni ambibe azan. Tu kan yang baca kerit. Deku ku retu tanak miara manuklam kerit. Baca macam mana niap pasam bersaing panap. Kemana wasa farmarina sih sama sih mana nistan. Kemrat tuluan sabar baca kerit kerit. Bonjour ne forget daul.
0: Yeniar bonjour ne kupi no
1: kupi. Ambar fatu kan niap sularan nasi kerit kene.
0: Saing ini. Naga sih kerit kerit. Tain Jesus tuk. Bola mana na yom ni 10 minitra isika afa atsika miditra mifantana. Roa minitra zavatra tuk.